kasih cikgu punya sebab itu teman. Tapi Dia selalu pagi pandi mersi tutasi. Kayak semak tu teman. Tapi nyukkan cuman tanda ringgi na cuy. Itu dia sebab dia cuman pandi mersi tutasi. Kayak mepi tikanggi perungsi ada Cotopaxi o perungsi ada Pichincha. Mepi tikanggi salutus korealis pandi mersi tutasi pandi Elenita tutasi. Acika pagi nyukkan cuman tanda ringgi kaman. Kayak semak hatu teman. Tapi pandi lu seleba bendisior buenos dias. Kayak pandi kena pisinya kantar kakutin suhtewa. Wajakisun na cuy. Asalim suhkan awasa. Tasik 21 minutos.